0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: El aretak chiri unanu tat ki kamom ulokri ala Jesús arech ki kbano has rikubih ripishab. Risimeon kuk alugri Jesús paukab kutewchihri Dios katekuri kubih.
2: Kamikri ni malakakaw kat kowinik kabno kheri has riatsih kaya o chetsi apatninel kape pala ni malak utsil. Rumal rech chedinu bokoch shirir riakolonem. Chesha sukumach chkiwach konoher ritak siwan tinimit. Chach chkech siwinak cheman kekohontak hachari uch. Eni malahuk ujil chrech ri siwan atinimit Israel.
1: Ri unan utat kikmayih ri utsih kubih ri Simeon puwir yare. Ri Simeon keuteuchih ri eare e kubih chrech ri unan ri mari.
2: Chawilampe rumar rechwe alari kosi balak ke tzakna, kosi balak ke walakna pari Israel. Kushik kutbal rech kulelanik. Eguri at hunchich rechok kukebanari ri agushlabal. Arech kilitak narik utalik tak chomanik pasiblak tak anima.
1: Shakuhe kohun nishok kashalu tzikri Dios ri ana umial ri fanuel. Rech uhuqat ri aser, ri are sibalaj ri hunakchik, wukub hunab shukaslemaj ri kulanem. Chimelkan chi ulok arechi shopan pahumuch kejeb uhunab. Ri are mankuyata kan ri nimalaj rachoch ri Dios, kupatanij ri Dios, chipakij, chichakab, kmewajik ekchabruk ri Dios. Hunam kpetik arechi shkulmatajik wari. Nim uqijil ri Dios e kutsijoj ri alach kech ri keyem che ktotajna ri Jerusalem. Aretaj kikis banik ronojel tak ri utzij ri pishab ri ajauxel ketzalej pari Galilea pari kitinimit Nazaret. Ri alaj ala kikiyik kiataj ri uchokab knojik che ri etamabal eri utokob ri Dios koruk ri are. Ri unan utat ronojel junab kebe pa Jerusalem rumal rin maqih rech ri qashbal are taqchiri are kochik kablahuj uhnab shaquhe ke paqi ubik rumal rin maqih are taqchi qash rin maqih ke tsalih uloq ri ala Jesus ke kanakh kan pari Jerusalem kategori ri unan utat manketamta ri e are kichomag cheri are kori chikishol ri huqat winaq khere kikban hunqih be kategori kikimajih utzikishik riare chikishol riwinaq. Mankikriqtaj, rumal neri ketzalijik kikitzikuj pari Jerusalem. Chori oroshqij kikriqa riare pari nimrachoch ri Dios. Tuyulik chikishol ri enimaqtaj aqtijab che ukutik ripishab. Kutatbej ritzij ekukot kichi. Konojer ri kikitatbej riare kikimajih uwoch rumal ri retamapal eri utzij. Aretaj chik kilo ksach kikush eri unan kubih chrech.
3: Wal, suche kaban chrech wajastakri? Chawilampe, ri atat eri in, ruk mayuwik katakatskuk ri at.
1: Ri are kubih chkech.
4: Suche shini tsukuk ri in, laman iwot ang takche ri in, rakhawashi kin kohi pari rajoch rinutat.
1: Katekuri ri eare, man kikchop tak, ri tsalikbal kitzik kubih. Kbekuk ri eare, ketzalich pari Nazaret eki onimaj, runan kukol ronohel vejastakri pari anima. Ri Jesús kikeiri retamabal, ri unimal rakan, eri utokob chuwach ri Dios, echkiwach ri winak.
5: Lucas capítulo 3. Pari jolajú junab, rechri rajavibal, ri Tiberio César, areri Poncio Pilato, katbal tzichcheri Judá, ri Herodes katbal tzichcheri Galilea, ri Felipo, ri Rechalal katbal tzichcheri Iturea, shakujecheri Traconítida, ri Lisanías katbal tzichcheri Abilene. Aretachchi ekonim chuchkajawi ri Anás eri Caifás, ri utzichri Dios kpepa ri tzalanik uleu rukrishwan, ukohol ri Zacarías.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Haré un utslag lakri, tioshlag lakri, e utslag lakri chuach riahau. Ishas utswiri chrechronuhel chak chuach riahau. Chatanima hok chuach rihetak urayibal riak oholil. Chatsukuh barisuk il, rikohonik, rilokok ebal kush, rihamaril, chipahunamam, kuk gonohel richiruk hun sakalak kanima kikibihri ubiria haushel. Chapak chihubik, rich ur, eriman uslak choma baltak, riat awetam, cheweri chikak amubi parich uhil. Katekuri, rahaushik cheri upatanihel ria haushel, chimankuch uhartak, chane rahaushik cheriare. Kuk ulah konoher riwinak, kuk utritzih, e kukoch rik esh. Rahoshik cheruk, chuchuhil kyahanch kechri eukulel. Rahoshik kuchomah, cheweneri dios kuyana, chikecharech, kikik eshkip. Ewenek ketamah nari isaklaxih. Ewenek itzalih pahun utzlah nohibal. Wenenah kek ohiwi, chechri ukat rik ashtok, che eutzabimri eare, pache. Eche each patanihel chrechri urayibal. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, has us retamashik chebanaba, chiparik isbal takhir, konasibalak eshk petik. Riwinak, eshuire, kberi riro o ebal kikush shrihipok. Kikibih ni malak takzihri, nimlakri kikibono. Si balahi tselri kikibih pakiwiri winak. Mankeniman tari chikechi ekinan kitat. Mankikimatioshir tari riutzil. Kibanari ri itzel chrechri dios. Mankot kanimari. Mankot lokok ebal kikushri. Kikibihri si balahi tsel. Mankot hunutzilri pari kikeslemal. Mankikibantari riutzil. Ri eare ekulelri chrechri utzil. Ekohol takzih. Kikihikiba tzich che man tzichtach. Emoi rumalri shuik animalri kikilo. Erachilri ri itzel kaslemal. Eman erachiltari ri dios. Ri eare, hekilikri che eguinak kikohonik. Kategori, kikibak tzich ri uchukabri kakohonik. Riad, chakila awib, che gatbe kuk ri eare. Ri eare ri, ekori chikishol rinikah che kokcho takha. Eke chublin ri chikiwach riman e ustak ishoqibtak, chik osibalak kimak, kosibalak hiteltak kiraibal, eka tekuri, ronohel qir, kikitihok kip, e chimak eko wint chrech, retamashik risaklak zih. Rehas rihangnes e rihambres, chesech ohin ruk rimoises. Shokuhe hewa kikiban ri e areri, kech ohin ruk risaklak zih. Yachihab chik o itseltak kichomabal. Chimang e ustabari kikohonik. Katekuri, mangnahtari kibewi. Rumalre cheri kimoshil, kalhisashikri, chikiwuch nimlah konohel. Hachash kalhisashikri kimoshil, riekep kanokri. Riat, chishinatar nebeh parinutzih. Parinuk aslemal, parinuk omobal, parinuk kohonik, parinuk ochonik, pari uluk ebal nuk ush, parinuk ukab. Pari ino katalik, pari kash shipepanuwi pari Antioquia, pari Iconium, e pari Listra. Riin si balak kesh shipepanuwi. Katekuri riahaushel, shas shutonuwach chuwach ronohel. Herina kuriri kik aslemal konohel rike kohon chrech ri Cristo, chi pari kaslemal rukri Dios. Ri eare, shas kikirekwiri rik esh. Katekuri riahmakib, Eriwinak che ekoruk riman utzichtah. Chiparonohel ik, kebenari pari itzel. Ruk che kikia riman tzaklak zichtah chikechri enik achchik, eshokuhe chibil akan kib. Katekuri, riat, chakolobari zich che shiawetamah, echirikas shat kohon chrech. Riat, awetame hachintak ri eawachtih chrech wari. Katekuri, chiaretak chi atak alna, Riat shawetamah ritioshlak takzib. Waweri, kowunik kuyari anon.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Canok we wuhri. Riwuhche shubih canok riwinak shkamek, shuwi kachukunik, e shuwi uts, aretak chish kamekrish banawrech. Man kachukuntah, e man kotopatan, aretak chik asna, rish banawek. Shahekori, rina becha balkab, stiketah riu mahibal, shasru kikel, aretak chish bitah romal ri moises, ronohel tak riu pishbanik, ripishab chikech ni malah konohel. Shukam mukok rikikikel riek ang takman wakesh, erikikikel riek isik rukri horon. Rihun kyakarinak rismal chich, erihun hipibal. Shuchikiech riwuch chech, shuchikikiech rib diare, e shuchikikiech konohel riwinak, kategori kubich.
2: Arewa rikikel rech richap balap che areri dios shkohov chiwech.
1: Shokohe, shuchikikiech ripanibal, Eron Heli Hastak Cheko Kisash Pari Ihlanik. Heri Hachaku Bihri Pishap. Ron Hel Kachoch Obeshek. Rukri Kikel. Ewe Mankota Kikel. Mankota Utsilri. Rumal Kuwaweri. Nabe Uts Cheri Hastak Uchbal. Re Hastak Kerikatak Chikak. Kachoch Obeshek Hachawari. Epaukab Uts Chekachoch Obeshek. Rikirikatak Wichikak. Kateko Truk Hun Utsalak Tabal Tokob China. Chuwechi tabal taktakob cherechwe wechuleu. Rumal rech nakuri, ri Cristo manchok tapahun tios lah kolibal, cheukabwinak shbonwik, hun kolibal che shaw wechbal ri kastios lah kolbal. Shane shokik chi parikah, arech kamikri, riare, kakohi chuwechi dios, rech tapabisabal kawechi uch. Emanchata kuchihri, kita kumul hachakuban renim chuchkahau. Cheko kronohel huna paritios lah kolibal, eruk kikel cheman kikel tariare. Wetaheri, chirahaushik nakuri, chekitak mul kurikash, chikas pario mahibalulok ri wachuleu. Kategori, kamikri, si shapo humul shu alahisah riu ehil pario kisbalil, arech kuchupuguch si makah, aretakchi si are are kokik tabal toko. Heri hachari kibanik riwinak, Chesha humul ki kamik, kategori kiok chuguchi katbal tsik. Shokuhe, henak uri ri Cristo, riare shukhachrib, chishapo humul, arech kuchupuguch ki mak e kisi wan taktinumit. Kategori, paukamul, kukut chinaribri, are takchi mankota chi rech chechri makah, chikiwachi hachintak keyem, arech kuya rikolotahem chikech. Hebreos capítulo 10. Paripishab, che shuguik olek riumuj rimebil chek pena, man krektaj tari, pariare, rikrektaj cho ixak. Ripishab, man kota humul ri, kakowinik kuban ut chikech ri kiakib rukri dios, rugnik ahtak tabal takob, chek chish ronohel takhunab. Wetajeri, naman shkikistaku chishikri, rihetak tabal takob, Rumal re cheri e patani hen chechwe ikhranikri. Riare shase usra takwinak chik, chi paronohel ik. E chiketam pa kechwi, che mankota chi hun makah. Mangheri takot, ruk takri tabal takop, chek chi shik chi paronohel hunab, kanati sa shik rihe tak makah. Rumal re cheri kikikel rie mam takwakash, eri kikikel rie kisik, mankakowin tari kuchup wach rihe tak makah. Rumal kuri, aretak chiri Cristo kok pawe wuchuleuri, kubih.
3: Riat, manshawah tahun tabal tokob, manshawah tahun sipanik. Katekut, riat caban hunu bakilal. Manshak amowah tari khetak holocaustos, eri khetak tabal tokob, rech cupu balu wach ri khetak makah. Kategori, riin shimbih. He, riin, in petinak. Rumal rech bim panuwi in pariwuh, Arech ki manari in Dios ri arayibal.
1: Nabe kubih.
3: Rihetak tabal tokob, rihetak sipanik, rihetak holocaustos, rihetak tabal tokob che kuchupu wach takrimakah, manshak amowaktah.
1: Kategori, ronohelweri, shchi ishik heri,